0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Power Gang Push!
3: Jodoh, ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: BI, keren sekali.
1: Gimana rasanya hari ini?
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, gak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

104,5 Hana. Sobat Hana, mobil yang ditumpangi oleh DPR RI dari fraksi PKB yaitu Muhammad Hilman Mufidi atau biasa kita sebut Gus Hilman kecelakaan di Tol Pasuruan Purbalingga dan menewaskan 2 orang stafnya. Begini sekelas informasi 104,5 Hana.

ajang Bahana Dunia Anak. Nah, sebelumnya seperti biasa di hari Minggu, Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Cuman itu aja, Cindy juga bakalan kasih beberapa cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk itu ya Sobat Buana semuanya, di pagi hari ini edisi hari 24 Mei ya, yang pengen bergabung sambil manis Sobat Buana, lagi CFD-an mungkin, lagi OTR mungkin, ataupun juga lagi aktivitas di rumah bersama keluarga gitu ya, bersih-bersih rumah, bisa banget nih hubungin kita 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita buat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahana. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan barengan sama Cindy terus ya di yang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali yang Bahana Dunia sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini nih gimana ya? Gimana nih? Mungkin dari Sobat Bahana udah pada lega ya untuk kelas-kelas yang lebih tinggi. Ini kalau ngomongin sekolah ya kan, ada dari kelas 3 SMA, SMP, bahkan SD gitu, kelas 6 SD gitu ya, udah selesai ujiannya, tinggal mencari sekolah ya kan. Nah ini nih untuk adik-adik kecilnya yang lain nih, kelas di bawahnya gitu ya, ini mulai persiapan untuk kenaikan. Nah ini sering banget jadi apa ya, kayak orang tua tuh stres banget gitu ya, anak-anaknya nggak belajar gitu ya, terus kemudian ada yang sistemnya SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Kali ini sini bakalan kasih tips nih untuk para orang tua, bagaimana sih cara menghadapi anak-anak yang termasuk gen Z ataupun gen Alpha ini gitu ya, dalam menghadapi kenaikan gitu ya, biar tidak berat di kita, biar tidak berat di anak-anak juga. Terutama yang pertama, belajar itu pasti wajib harus, tapi sedikit tapi rutin. Nah daripada Sobat Bahana ataupun adik-adik semuanya belajar 5 jam secara dadakan, secara SKS ya, kalau biasa kita kenal sistem kebut semalam gitu ya, lebih enak banget kalau anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang mau di ujian kenaikan kelas gitu ya, lebih efektifnya adalah dicicil 20-30 menit tapi konsisten di setiap harinya gitu ya. Otak itu Sobat Bahana secara lebih gampang gitu ya menyimpan data-data yang kalian pelajari gitu ya, daripada sistem SKS gitu. Nah itu salah satu tips yang sini bakalan kasih pada pagi hari. Di sini bakalan kasih tips kembali, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja di Ajang Bahana Dunia Anak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kalau misalnya satu sekolahan itu tak terlatih, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
1: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
0: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

juga teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

104,5 kembali mana radio semua mengakhiri sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Bahana Dunia Anak.

0: Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Bahana sobat. Kembali lagi di Ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan sobat Bahana masih memberikan tips ini untuk para orang tua dan juga anak-anak bagaimana sih cara menghadapi ujian Gen Z dan juga Gen Alpha ini. Tips berikutnya adalah gunakan cara belajar yang enggak ngebosenin. Mungkin kayak kaum-kaum Gen Z dan juga Gen Alpha ini ya biasanya lebih cepat rap visual ataupun aktif yang lainnya. Misal kita bisa mencoba nih tentang tentang membuat hand map warna-warni kayak gitu-gitu, terus kemudian juga nonton video pembelajaran pakai flashcard, kemudian juga bisa sambil dengar musik instrumental ataupun musik yang disukain, dan kuis bareng teman-temannya. Oh, terus kemudian juga nih tips berikutnya adalah jangan cuma baca doang, tapi coba dijelasin kembali. Kalau bisa jelasin materi ke teman-temannya, bahkan sama kita gitu ya, berarti mereka sudah paham gitu ya sama mereka sama apa yang mereka pelajari. Metode ini bikin otak lebih aktif ya daripada cuma baca berkali-kali. Gitu. Pastinya sebut Bahana, waktu kita masih banyak banget yang pengen bergabung bisa ya di 0856345454. Jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di Ajang Bahana Anak.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 sobat ban. Ejang bahana di sesi ya. Di sesi yang kedua ya. Ding like. Oke, sobat ban semuanya di pagi hari ini memberikan ini untuk sobat ban semuanya. Ya, bagaimana sih cara menguji buat dan juga tips berikut. Aku rajin scrolling saat belajar. Cuma buka TikTok 5 menit. Saya berubah jadi 1 jam gitu ya. Sebetulnya bisa pakai mode fokus, timer belajar, dan juga cari kegiatan belajar sama dengan. Kemudian ini yang paling bercukup. Kadang itu banget waktu yang banget tersebut banget. Tidur 6-8 jam bantu konsentrasi dan daya ingat bagus gitu. Harus istirahat yang cukup. Nah itu penting ya. Oke sobat bana, nanti sih bakalan balik lagi. Jadi jangan tetap stay tune aja di Ajang Bahana Anak.

0: 박수 박수.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

104,4 Hana Sobat Ban bergabung sama Cindy di ajang Ban sesi yang ya Sobat Ban memberikan nih bicara Z dan juga Milen dan Alpa gitu. Tips berikutnya adalah jangan bandingin diri sama teman. Ada yang cepat hafal, ada yang butuh waktu lama gitu ya. Yang penting diri sendiri membahas siapa yang paling sibuk. Terus kemudian juga makan dan minum jangan asal gitu. Saat ujian tubuh juga bahan bakar ya sebetulnya. Banyak air putih, buah, dan jangan kebanyakan atau cuman energi ataupun juga kopi. Dan juga nih latihan soal lebih penting daripada panik. Semakin sering banyak latihan ya, which is kita masih ada seminggu lagi untuk menghadapi ujian gitu ya Sobat Bahana. Kita lakukan nih latihan-latihan soal gitu ya, kebiasaan membaca tipe-tipe soal yang berbeda gitu ya. Kadang yang bikin gugup bukan materinya tapi belum terbiasa dengan soalnya. Ya sebetulnya nanti sini bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja di ajang Bahana.

104,5 Banar Sobat Ban. Ya kita berpisah dulu kan Sobat Ban selama 2 jam. Saatnya sini pamit atas kebersamaan. Selamat ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru, duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.

0: 아니 저 일단 스톱 알아야 돼. 뭐라고
1: 스톱 알아야 돼. 미안도야 야로 배기냐 아빠
0: 디스라클 라민 야말
1: sapa kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tanganku loro.
1: Dindi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa toh yang gue mikir kuwi?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ratau yang.
0: Moga-moga ada yang luar negeri ya, bariki ya, sugi terus yang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih
3: ya.
0: Apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
2: Ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jek mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki nek akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Saya cuma siji nih. Iki sapi super.
1: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing viral kae. Opo? Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Buka selera tuan ini.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: sama hati aku.
1: Ora Mas Yoga.
2: Sabar.
3: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi rame sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya sobat Bahana.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: motivasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat.

0: dia.
1: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
1: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
1: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
1: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
1: Untidar, unggul berbudaya.
3: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Geng Push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, ya dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tanda ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 옥상?
1: 어프 왕소대!
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to save reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
3: Tekah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Merci.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur. Jadi informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Ya. Nah, sobat Bahana semuanya, ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM. Dan modal untuk semua. Nah, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun ya. Ini plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk biayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya itu cuma 3 tahun gitu ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, kegiatan di hari libur yang tidak kamu suka itu apa gitu. Kegiatan di hari libur yang tidak kamu suka itu apa ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat sobat penas siang hari ini. Pasukan keamanan haji menangkap 12 ekspatriat dan satu warga negara Arab Saudi karena melanggar peraturan dan ketentuan haji dalam 3 insiden terpisah. Sehingga total yang ditangkap pasukan keamanan haji berjumlah 13 orang. Dalam insiden pertama, 5 warga Turki ditangkap karena melanggar melalui jalan tanah dan lembah tanpa memperoleh izin haji. Sedangkan insiden kedua, patroli keamanan di Mekah juga menangkap 4 warga Indonesia melalui penerbitan iklan palsu dan menyesatkan. Pasukan keamanan haji juga menangkap seorang warga negara Arab. Sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Tadi yang udah gabung ya, kegiatan di hari libur yang tidak kamu suka itu hal apa ya? Sudah gabung, terima kasih Mbak Rini tadi ya. Aku nggak paling suka kalau hari libur malah dipakai bersih-bersih rumah total. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Dimas, libur tapi disuruh ikut acara keluarga dari pagi sampai malam, capek banget pokoknya ya. Terima kasih banget Mas Dimas. Yang bikin malas itu macet pas liburan ke tempat wisata, dari Nita yang dari Mantingan. Terima kasih Mbak Nita udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan sama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat spot panas semuanya siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tapi cinta seperti ini dia apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu apa?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ada anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini cinta semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Lagi jangan gono-gono negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Bana masih Bana Lupita Bana dan Bank UMKM Cepat Mudah. Saya masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminannya tabungan deposito bunganya sangat murah ya Bank UMKM. Yaitu tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran, dan permohonan sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa. Alamatnya, antar cabang Ngawi, Jalan S. Farman 8, depan PDAM, telepon 0517978. Kantor KAS Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Pau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Geneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, mudah murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur. Teman-teman yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi ya, kegiatan libur yang tidak disukai ya. Nah ini hal apa gitu ya, biasanya tuh ada yang disukai dan yang tidak disukai. Yang tidak disukai itu kegiatan apa? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget gabung tadi ya. Dari Mbak Tika ya, terima kasih Mbak Tika, gak suka kalau libur cuma rebahan terus ujungnya mabusan. Hari libur malah lembur kerja itu sih nyesek. Dari Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu udah gabung ya. Terus belanja ke pasar atau mall pas libur rame banget bikin pusing, dari Mas Arif yang ada di Ngawi. Suruh bangun pagi di hari libur, dari Mbak Sasa, terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Nah, ini disuruh bangun pagi di hari libur malas katanya. Secara kondangan beruntung tiap weekend ya. Terima kasih dari Mas Wawan ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Libur tapi kuota habis dan wifi juga lemot, dari Lala Cukur. Terima kasih Mbak Lala udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Yang mau gabung masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, mudah murah. Oke, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti di sesi yang kedua masih ketemu lagi sama Lupita.

104 radio Sobat Dana. Wanita inisial AA menjadi korban pembunuhan dan jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Raya Soleh Iskandar Solis, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, korban ternyata sempat dibuang pelaku dari atas Jalan Tol Bogor Outer Ring Road atau BORR hingga jatuh ke Jalan Solis. Polresta Bogor Kota Kombes Rio Wahyu Anggoro membenarkan perihal peristiwa dalam rekaman video CCTV tersebut. Menurut dia, peristiwa tersebut masih satu rangkaian dengan rekaman video proses penangkapan pelaku jalan tol. Sekian sekilas informasi 104,5.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, sudah masuk di sesi yang kedua ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 85634545. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kegiatan hari libur yang tidak kamu suka itu kegiatan apa? Bisa WA di 085634545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya

0: lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah? Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

pengecualian yang aku visualkan di kepala. Kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: working, push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno. 104,5 siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitar. Kabar di siang hari ini ya, masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio, divisinya Radio Bana FM Ngawi ya. Dan Sobat Bana semuanya ya, ada informasi buat Sobat Bana semuanya di yang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung live streaming di www.banfm.com ya. Selamat siang semuanya, dan masih tetap semangat ya di hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Bibahana kali ini ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya. Tim nasional Iran memindahkan basis pelatihan mereka untuk Piala Dunia 2026 dari Tucson, Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko. Keputusan itu diambil setelah FIFA menyetujui permintaan Federasi Sepak Bola Iran terkait perubahan lokasi markas tim. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, mengatakan perpindahan tersebut dilakukan untuk menghindari persoalan visa yang berpotensi mengganggu persiapan tim menjelang turnamen. Menurut Taj, Tijuana dipilih karena lokasinya berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat sehingga tetap memudahkan mobilitas tim selama Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran juga telah menyiapkan seluruh kebutuhan tim di kota tersebut. Selain itu, penggunaan penerbangan langsung Iran Air menuju Meksiko dinilai akan membantu kelancaran perjalanan skuad. Piala Dunia 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Keputusan Iran untuk memindahkan basis latihan muncul di tengah situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Amerika Serikat bersama Israel sebelumnya terlibat dalam serangan terhadap Iran yang memicu konflik lebih luas di kawasan tersebut. Sobat Bana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Naik kegiatan di hari libur yang tidak kamu suka itu hal apa gitu ya. Ditunggu opininya yang sudah gabung ya. Terima kasih banget buat Aldi. Paling nggak suka kalau hujan terus jadi nggak bisa main keluar. Di libur malah banyak tugas sekolah atau kuliah. Dari Nindi yang ada di Beringin. Terima kasih Nindi udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus saya nggak suka kalau harus ikut kerja bakti pas pengennya santai. Dari Mas Riko. Terima kasih Mas Riko udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Vina ya. Terima kasih Mbak Vina udah gabung ya. Si barengan Lupita di ajang Ngopi Bahana. Libur tapi rumah penuh tamu jadi nggak bisa istirahat. Yang bikin bete kalau diajak hiking padahal pengennya tidur. Ini dari Mas Doni. Terima kasih Mas Doni. Motor sampai nyuci baju numpuk di hari Minggu dari Mbak Vina yang dari Ngerambe. Terima kasih Mbak Vina udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Selamat siang Mbak Lupita dari Yoga yang dari Ngawi ya. Terima kasih juga ya, nggak suka kalau libur malah overthinking besok Senin. Ajak muter-muter panas-panas siang hari dari Rere yang dari Kendal. Terima kasih Rere udah gabung ya. Paling malas kalau harus nemenin adik kecil seharian dari Fajar yang ada di Kuadungan. Terima kasih Mas Fajar. Ibu tapi dompet kosong mau jalan bingung dari Maya yang ada di Gerih. Terima kasih Mbak Maya. Enggak enak itu kalau hari libur cepat banget berakhir dari Rio yang ada di Ngawi. Terima kasih Mas Rio udah gabung di ajang Bi Bahana. Yang mau gabung lagi nih waktunya yang udah nggak cukup ya. Dan yang mau gabung lagi masih ditunggu nanti ya. Lagi. Ya, sampai di sini dulu aja Ngopi Bahana edisi hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: mencium bau-bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma teman kantor.
0: Jadi aku cuma teman kantor. Makasih ya.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Muara Bintang, terima kasih. JGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los.
1: Dan guyu adan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak? Apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
5: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri pening uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi, nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
4: Bune, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
7: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani,
9: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
10: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
12: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
13: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
1: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
4: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
3: Tapi kan gak enak, Al, kayak gini.
4: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terusin hubungan kita.
3: Tunggu, Al.
4: Aku udah tahu kamu sama dia.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar operasi cipta kondisi Cipkon di titik rawan gangguan Kamtipmas. Dalam operasi tersebut 11 orang masih menjalani pemeriksaan terkait kepemilikan senjata tajam, obat-obatan terlarang hingga kendaraan tanpa surat resmi. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar di sore hari ini ya. Dan gabung kita di X-Face Radio. Pun yang barusan gabung di 100,5. Selamat sore semuanya ya. Masih barang Lupita Bahana di ajang Kopi Senja. Di si hari Minggu 24 Mei 2026 ya, pastinya nanti masih ada informasi-informasi dan jangan lupa juga topik kita ya. Kegiatan atau hal kegiatan di hari Minggu yang paling tidak kamu suka. Ininya nanti bisa WA di 085635545.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva,

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda.
1: Ya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Terima aja, gak usah malu-malu. Manda, manda, tak bilang. Kamu tahu gak Desember bernya apa?
1: Berteman ayah, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apa? Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng loh, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi bersama saya Lupita Bahana. Barusan gabung di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang penuh semangat ya. Walaupun di sore hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, mudah-mudahan semangat ya di sore. Yang mau gabung ya jangan lupa juga kegiatan atau itu kegiatan di hari kamu suka itu apa. Sudah gabung, terima kasih. Biasanya saya bersih-bersih rumah ya, yang paling tidak saya suka itu dari Erna ya, dari Ngawi. Terima kasih Mbak Erna udah gabung di ajang ngopi. Terus dari Rudi ini ya, terima kasih Mas Rudi udah gabung. Biasanya kegiatan yang paling tidak saya suka itu setelika. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, masih ketemu lagi di sesi yang kedua.

145 FM, Mbak. Buat mana seorang bocah berusia 10 dunia, saya tenggelam di sungai Desa Karangjoho, Kecamatan Badekan. Korban diketahui ditenggelam saat sama teman saya memancing sungai. Kapolsek Badekan AKP Haryono mengatakan peristiwa terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 11. Korban bernama Alam F. warga Dusun Glugo, Desa Glinggang, Kecamatan Sampung. Dan sekilas informasi 104,5 FM, Hanara.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi senja. Masih bareng Lupita Bahana dan masih ada informasi-informasi buat sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini, di edisi hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Jangan lupa juga yang tidak kamu sukai pas hari libur atau hari Minggu tuh gitu. Pininya nanti bisa WA di 085 ya, 4545.

0: Sya, aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu, sana yuk.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Hana. Sobat Hana, orang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Ponorogo, dunia, saya gelam di Sungai Kedungsur, Desa Karangtoho, Kecamatan Badgan. Sobat, kutip dari Tik Jatim, dalam insiden tersebut korban diketahui saat mandi bersama saya memakai sungai tersebut. Demikian sekelas informasi 104 Hana.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngobrol Santai. Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di si hari Minggu ya Sobat Bahana, 24 Mei. Dan untuk Sobat Bahana nih sampai sisa-sisa hari Minggu ya Sobat Bahana, bisa banget bergabung barengan sama Cindy di sini di 0856345454. Juga nih untuk Sobat Bahana yang pengen bergabung melalui sosial media kita, bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpace Radio maupun live streaming di www.bahanafm.com. Dan pastinya Sobat Bahana, nanti sini bakalan seru-seruan lagi. Banyak informasi yang sini bakalan kasihin untuk Sobat Bahana semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Iya. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung dengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama barengan Pi Ang Ima. Nah, Sobat Bahana di malam hari ini sambil menikmati yang banyak tuh yang agak sih namanya bahasa Jawanya tuh sumu ya. Agak gerah. Nah tuh tiba-tiba lupa nih bahasa Indonesianya apa. Nah kalau biasanya nih dari Sobat Bahana di malam hari menikmati gitu, which is kan besok udah Senin aja gitu kan, nikmati sisa-sisa hari libur tuh rasanya ada seninya, ada sedihnya gitu. Biar makin lengkap nih ya kan di malam hari, biar tambah syahdu lagi. Ngopinya pakai apa? Ngopi kopi bintang 5, kopi yang kental dan juga nikmat. Nah, Sobat Bahana bisa minum ini, menyeduh ini ya di kala suasana hari Minggu malam hari ini ya. Mungkin ada yang lagi galau, ada yang dan kerjaan atau terbayang-bayang dengan seni, letakkan semua pikiran-pikiran itu dulu ya. Mari kita ngopi bareng dengan kopi bintang 5, kopi yang kental dan juga nikmat. Nah, Sobat Bahana sini kasih tahu ya, FYI aja, kopi ini itu mengandung gandum ataupun sereal. Jadi pasti Sobat Bahana kalau ngopi ini pasti kenyang gitu ya. Nah, udah terdapat atau mengandung gandum. Kalau yang untuk apa namanya makan ya kan, habis itu minum lebih tahu ya, kalau Cindy tuh kalau perut kenyang hati pun senang gitu ya, enggak sih sebetulnya kayak gitu juga enggak. Oke. Pastinya ya Sobat Bahana ngopi-ngopi sambil request di sini juga bisa, sambil ngobrol barengan sama di sini juga bisa gitu ya. Bisa hubungin Cindy di 0856345445. Sosial media kita di Facebook, Instagram, di Bahana Ngawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahana.com.

0: power gain push.
1: Jojo, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

ผมมันทำมันดันตบ้าตาเกนอสีตบ้าอากู

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama si Didia Santai. Pastinya Sobat Bana waktu kita masih banyak ya. Nanti kita lanjutkan sesi yang kedua. Itu nanti yang ngobrol santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 Wahana Radio Semul Wahana. Kembali lagi santai sesi 2. Dan pastinya Semul Wahana semuanya gabung bisa banget. Kapan dimana? Pastinya Semul Wahana ada 45 sesi yang kedua ini. Dibarengan sama sendiri. Pasti aja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Anda.
1: Ya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Terima aja, gak usah malu-malu. Manda, manda, tak bilang. Kamu tahu gak Desember pernya apa?
1: Berteman aja, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngale ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: alegria, irmão Angelano. Tá perindoyang pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabat Tani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Hei, Zaki!
6: Desa telek ini ngopo. Ayo, ngopo.

0: 冰面的名字。
1: Nanti bahunya.
2: Aku lihat sih.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ternyata sempat ketemu banyak ajang santai sesi yang sebetulnya semuanya di dengan teman-teman udah bergabung sama kita di 45 selamat sudah bergabung bareng sama sini terus ada keadaan nih ya, dan pastinya sebetulnya masih ada 11 menit lagi sesi yang kedua jadi ini terus di ajang

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: 104 ke dulu kak sebut mana saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Ora mungkin.
2: Niko.
3: Ora ono sing ora mungkin.
1: Kene go sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
3: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
3: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% aku sing marek kowe loro.
3: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
4: Kowe sapa?

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus,

tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sebetulnya menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: north.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah terus, nek kelas C?
6: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, gak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai hai tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenang ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, gak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi, kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: jenenge panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan

0: paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...
11: Oh,

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Malam kedua ku masih ragu. Malam ketiga ku matikan.
1: Usti.
0: Malam keempat rambutku basah seluruh dajang. Panganten anyar maka tajam saetik ya ayang. Atit enggak, atit enggak. Dah. Engkewe puluhan tahun rumah tangga kata jong atuh dulu ku mata sia. Ya Allah, Siti Khadijah gulis beunghar tapi enggak pernah manggil suami namina hungkul. Mad, mad ka dieu. Henteu. Apa yang dipanggilna? Kanjeng Nabi pangkatna Rasul. Panggil pangkatna. Ya Rasulullah, salamun alaik. Rasul pangkatna Nabi, panggil pangkatna. Ya Nabi Allah, salamun. Mentak lamun emak boga salaki, salakina RT, panggil pangkatna, ya teh. Salakina RW, panggil pangkatna, ya. Enama keur usum lah, ajijah mesra ting kasalaki. Tuh kerame si Ade Astrid, tumari mamah, tumari mah.

Gusti pening ngeureuhun eta. Ya Allah, Bu. Ibu, saur pun Rama mah dicarioskeun Neng, pami engkin rumah tangga entong repok, kedah repok. Naon repok teh di mana keur si Aa ngobrol, si Nengna kedah rep cicing. Lamun si bapakna cicing, Neng mangga sok ek nyarios. Entong lamun pok salina mah rame mah para sia kabeh, leres henteu. Kadua, wasyawirhum fil amr. Kedah musyawarah tina segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ece. Alhamdulillah. Abah damang abah. Isti inu hadir dengan aki-aki we diharap mah. Hapunten pamingantosan lami. Neng Ajijah teh berangkat sate acan maghrib. Ngan kapagung kumacet dan liburan bayi natal. Teh pengintan abah. Tapi alhamdulillah dengan resep mang bi semangat. Ngupingkan abi badai kapangawasan atau kita resep. Mudah-mudahan nusumping kapangawasan rezekina sing baroka. Berlimpah ruah. Anu can kabuli bisa kabuli sawah. Pergi haji ngabri ngarang kata oge ka Mekah. Mahoyong ka Mekah hoyong. Geus boga duitna. Arek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Nu hadi di pangaosan bari pagigir-gigir tepatanya ku abdi doakeun. Sok sing tarik aminah. Encan, encan disebutkeun ieu mah diburu-buru. Da baroga hutang sing laluna sutangna. Dah, da pangkenceng da panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini ku datang padamu, sambutlah, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Edah. Ini koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mileleus. Kang geus parasmanan euceuh. Poncan. Mau pikir pangaosan walaupun enggak paham dapat pahala. Amin. Ditambih deui pahalana. Pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah. Allah. Betul, Bu? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Pami aya nu ngaos diwaler Allah, nu sholawat diwaler sallallahu alaihi. Lamun aya sinden ti karawang nembang karak dijawab, tobat. Ya pirak wae sinden nembang dijawabna alo. Ayo ame semangat meh kompak ku abdi di komandoan. Pandangan abdi ngepeleureun, can ngepel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah, yo. Stong panjang ting. Karunya aki-aki bisa ngapa. Fadhkuruni azkurukum washkuruli. Ngapa? Wa

terus canggupin. Oh, nyanggup satu ngapa? Emang dimaksakan. Teraskan, gak usah teraskan. Terus, oke. Sadaqallahul azim. Ijal hadha jama'na ya Rab, jama'an marhuma. Amin. Orang doa dijawab alo. Wa tafaruqa min ba'dihi tafaruqa maksuma. Amin ya Rabbah. Dadah hapunten satu acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang dah bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus sohibul bait, sohibul hajat, sohibul wasilah, juga bisa dikatakan sohibul gara-gara. Sebab kunaon Mang Bi pamitu ayo wasilah di keluarga besar Bapak Ekom. Arek naon urang di tengah jalan peting-peting ngadeluk ngupingkeun pangaosan. Leres ece. Yang alhamdulillah tasyakur bin nikmah. Ieu teh atos akadna teh acan. Enjing panginten akadna yang insyaallah akan menikahkan Ananda Evan Febriana sareng Nanda Widya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu keluarga sing dipasihan barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teu hilap ka para aparatur pamarintah aya kuna aya. Anu mana? Gusti menilintuh ku teh. Urang doakeun ayeuna jadi ku enjing mah jadi camat. Amin. Ti camat jadi bupati. Kagok Pak Kuwu tong jadi bupati Hungkul ke jadi presiden. Pak Kuwu jadi presiden ke Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Katinggal deun wae. Doakeun sing tambi-tambi rezekina. Tambi-tambi barokahna ngan ulah tambi-tambi pamajikanana. Udah meni kenceng. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhunna jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak ece Mang Bi ieu neng Ajijah teh ieu, geulis henteu. Hanya piraku kaset mak. Hakul muslim alal muslim, kata Nabi, hak sesama muslim. Iza da'aka fa'ajibhu. Lamun anjen diondang kudu datang. Iyo Pak Eko mengundang orang saya kaya tempat ngupingkin pangawasan. Datang daripada imah lalir. Leres bu. Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu telah babelian jeng bayaran. Leres tuh. Kamu ibu-ibu mah tukangan ngaji. Ini mulai kenceng nganjuk. Mata ngaji oge kerenangan doa. Ibarat aku kerenangan dengan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh doa. Dukungan aja, mata sopan tuh duit. Matak mampang mempeng bah, sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng paku, pendak bapak ibu di dieu. Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba du. Dulur. Ah, pikiran dengan duit, jeung duit. Aneng aji jama kumah teu mikiran duit. Emang kunaon sih? Isukan ingkang gerenyak datang ka imah, saha? Emok. Ya aya kene 2024 emok. Poe Senin emok. Poe Salasa emok. Poe Nonde aja. Rebo jeung Kamisna. Ieu masih kita korban Bang Emok ieu mah ya. Mane setia teh Pak Kuwu, saya berjanji. Iya. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek. Cekelan deungeunna bawa ka pangajian. Mama galak geuning dicekek. Ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah wali matur nikah matak tingali sohibul hajat mah sagarupa diayakeun euceuk pake nyewa ten. Nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Ayo, anu gerutik di pencit. Dari masa orang mah loba dosa, kurang aja oge sok loba hulang hu, mikiran hu. Kamu anu gendut sok loba hi, kurang kerengaji sok loba hi. Hilap, hitut. Mama melekpek kerengaji gini. Masya Allah, pantesan ya. Pami ayo hajat, nikahkan ibu-ibu majlis taklim sok diondang, nyanyi.

0: Malam kedua aku masih ragu. Malam ketiga aku matikan.
1: Usti.
0: Malam keempat rambutku basah seluruh dajang. Pangatan anyar maka tajam saatik ya ayang. Atit nggak atit nggak ada. Engkau puluhan tahun rumah tangga kata jong atau dulu ku mata sia. Masya Allah matak diawas tina mukadimah tina hiji ayat. Fadkuruni. Kapaksa.

pun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Insya Pak Eko melain teboga duit arek ngondang jaipongan. Lain temampu arek ngondang organ tunggal. Tapi beliau mampu memilih dan memilah mana yang banyak maslahatnya dibanding madorotnya. Makanya diawali ku pangau, pangaji, dengan harapan orang ngadoakeun putra putina singkenging keluarga nusakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Cenah hoyong tentrem dina rumah tangga punten, neng panganten, dibekelan ku Kanjeng Nabi kahiji. Cenah hoyong tentrem teh khairun nisa innadzarta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Suami datang senyum, ieu mah salaki datang bibir handap ka kenca. Bibir luhur ka katuhu. Kan menyon we bibirna. Senyum ka salaki teh lamun boga duit hungkulnya bah do, boga duit mah mending ngalendet. Papa. Mau emam dulu apa bebo dulu? Sarwe salaki lagi oguan mah boga duit mah emang emam sama apa cinta? Encama cemur etol. Yang semur jengkol. Gitu Bu, biar mesra sama suami insya. Ieu masuk di Karawang kos kieu paku kajon salaki urang teu balik-balik yang penting mah ngiriman. Allahu Akbar. Kajon salaki urang hidung oge yang penting mah loba. Astagfirullahalazim. Jadi salaki teu penting-penting amat yang penting mah lobakeun. Nih. Aki-aki makin ngap-ngapan wae ieu mah ieu. Ya Allah, Bu. Aduh, nu ngantreukeun cai geuning kosong caina mah. Alhamdulillah. Jangan kayak di Kerawang. Ya Allah, ayah istilahnya lindung kagelung. Sesarkim, tekawin jeng urang mah bisa nyatu-nyatu pisan. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, suami datang cium tangan bolak-balik. Kosok kece? Kusium mana kencang tau. Abah, abi bayi naros. Pamitos Jumatan, si emak cium tangan tau. Pamitos Jumatan, si ibu cium tangan tau. Cok si emak teh kumari cium tangan. Aji jah, bapak nage henti Jumatan. Orang mah kesel dah boga salaki teh. Cita ka masjid alasanna ngan asam urat, we asam urat. Aneh asam urat pas beduk hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanna cita nguseup ngadu hayam menjapati. Gusti, mani lompat. Eh, kitu aya? Ieu salakina si euceuh si ngeuna teh. Sami cek si bapa ge lah ajijah. Orang ge ripuh boga pamajikan. Emang kunaon kitu, Pak? Baheula can kawin kuat nahan hitut ti lujan. Emang geus rumah tangga boro-boro nahan hitut. Salaki nonton TV pamajikan lewat ibrat, bret, gusti knalpot lewat. Ya Allah, dandan buat jadi suami insya. Abis bedak pakai kapur barus. Halis tebelin neng pakai sifat Mekah. Jedat, jedut. Ya mah aya halis dikerok tapi keun karenang. Pakai sedo, sedo murah. Kaluar imah brek hujan atuh ngaleh-leh. Yang persis ke long wewe. Ya Allah, Bu. Ibu. Tuh mentang malam minggu paku. Di beber meni rame. Si Sarkim yang si Odah kebobogohan. Darling, darling. Modar, te eling-eling. Bobogohan nyereklan gitar, mak. Nah, bobogohan mah nyereklan gitar, neng. Tidak, bobogohan nyereklan genjering. Itu nyekosidah. Nyanyi si Sarkim na gitar. Puh. Demi cintaku padamu. Yeay.

0: Mama molohok, wah lagu naon cina tuh. Diteruskan ku si Sarkim kita. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Oda. Bubuy. Oh gini gak bubuy bulan. Ternyata ya ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh pak, zaman kiwari teh pernikahan dalam dua kategori. Pertama pernikahan kategori anu luar biasa. Nu kadua pernikahan kategori anu biasa. Nu kumaha luar biasa, sapatos kieu. Dewasa dua nana ditikahkeun, eta pernikahan anu luar biasa. Tapi nu kumaha pernikahan anu biasa, budak aleti keneh, sarakola keneh. Pas dikawinkeun ditanya, eta kunaon budak dikawinkeun? Dijawabna abia. Na'udzubillahimin. Unten biasanya ibu-ibu nih punya anak perawan anu nganjang. Meni bangga anak urama geus laku. Tuh kamari ke tahun baruan jeung kabogohna. Ka mana tuh mak? Ka Curug. Atau budak balik ke Curug saminggu dua minggu. Dibelaan ku bapana ge moal salah mah asup angin Curug. Tuh beres-beres eceu atau budak teu rabuwe dibawa ka bidan telat dua bulan. Na'udzubillahimin. Mata punten orang sing kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa. Kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat. Apabila kapok jera hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta, Bu. Kita enggak boleh kapok dalam bercinta, tapi kapok.
1: Suka teek nyawer mah. Mending mau orang inang hungkul. Ede, abdi disawer. Ekom, ikhlas sawer na ikhlas. Abdi mah era disawer tarabiasa. Tarabiasa sakia.
0: Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Gak sana pokokin ke dia ah. Besi dicokot ke tukang sound system. Ibu, Wios ngangge musik, Wios. Boleh sambil nyanyi, boleh. Bilih ayah nu panatik be diharamkeun. Abah, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Muka baso, musabako. Itu nga imaman nu tadi masjid tong dilagu ada diharamkeun teh. Moal ngeunaheun ieu. Cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya. Amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok. Cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Orang mah kieu we aja ngaosna, neng hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri gugodokeun sagede helm. Tuh di Karawang aja paku gogodokin gegenahan suri dibawa ke UGD dibelek keluar suriuna. Wah ya Allah hidup tanpa seni hampa rasanya. Betul bu? Di Mekah, di Madinah, imaman tepala ranjang abah. Yasin, wakiah, tabarok gak berasa pegel karena pake seni. Gusti pindah ke dukuh dalem. Subuh-subuh aki-aki wahuntuan. Usali fardu subirongata ini ayuh. Wakbar. Yang buru-buru Yasin tabarok neng tabat beres-beres. Tabat.

billah biwatab. Terus aki-aki pikun pindah surat ta'ogein. Nah, a'tayna kal kauzar fansoli li rabbika wanharin. Nah, a'tayna kal kauzar fansoli li rabbika wanharin. Dicolek ku injun abah buruhong geus beurang. Inna lillahi. Enggak golepak modar kami. Artinya apa? Ayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya bupati mati banyak yang mau gantiin. Terus bu, presiden belum ge mati rame sampai sidang MK dulu. Betul apa betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10 tahun 20 tahun baru ada yang gantiin. Itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya. Terus oleh karenanya tetap anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Robbal. Ibu Hoyong gaduh putra bisa ngaji Hoyong. Hoyong gaduh putra jadi kiai. Masa antren tel. Tong alergi ngelebetin ke pangawasan apa? Guru ngaji mah ikhlas.

nyamber we nyanyi mah. Keur usum anak alay, Neng. Ih, anak alay, Pak, kalau udah ngomong matana ge molotot, lidahna ge kelaluar. Lo, gue, en. Bua-bua lo, bua-bua gue, lain. Manggil mana ge nyokap, manggil bapak na ge bokap. Nenina keluar di dapur, deh, kecap, kecap, kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule, lihat dulu ya, Kasep. Orang bule mah pantes, kulitnya ge bodas, bule. Tata nage danta, naga, harimau, gusti, orang dieu, kulit hidung, tata orang kadut. Buka di beureuman kos kuah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup we ka Alfa, sendal dibuka. Asup ka Alfa, sendal dibuka. Pulang dari Alfa kena AC, tapi kaya mah dikerok arah sup angin. Ya Allah, bu. Ibu. Saya titip al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama. Suami usaha, suami dagang, magelarkeun sajadah mental.

0: ta'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Ajijah orang mah teu bisa pake bahasa Arab, ya terserah. Mau pake bahasa Inggris, pake bahasa Jawa boleh. Saya kemarin ngaji ke Brebes, Pak. Orang ngedoa pake bahasa Jawa boleh. Ya Allah, ajak kayak kiai ya Allah. Ora gelem, ora weru, ging. Doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Abi ijazah kupun rama apa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh ya. Putrina Kyai Haji Obay Sobarnas. Neng wartoskeun ka jamaah, siapa tahu bisa diambil ibrohnya. Kenapa, Pak? Ada satu orang usahana bangkrut, pamajikanana camberut. Hoyong usaha teu boga modal, pengen pinjem enggak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan, Pak. Datang ke hiji dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojone kulit. Bebejaan ku dukun ieu hayang beunghar mah datang ke hiji kebon, engke amprok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tuh orang ke satu kebon, amprok jeung jin ngagak-gak eta jin. Aya naon RT? Mana RT na aya eueuh. Hayang beunghar jin, nape kata jin? Kaget. Ana ningali. Boro-boro RT hayang beunghar, engke tegablek imah-imah acan. Sare di kebon, teboga bantal, teboga kasur. Gak bisa usaha, katanya ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin, bu dirukya. Jin kahiji, dugi genep kalaluar kabeh. Tinggal hiji jin, hesek tedekun kaluar. Kok gak keluar-keluar ya? Ternyata 6 jin yang udah dirukya, berbondong-bondong datang lagi. Kok datang lagi? Arek kabejaan dukun percuma ngajampe-jampe. Emang kunaon sih jin etama budeg. Gak ada jin yang sakti, bu. Celanana be dipinjem, wal ngambek. Iya, celana jeans. Loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Artinya apa, Neng? Aa, namanya susah dalam rumah tangga pasti bakal aya. Susah ekonomi pasti bakal ketemu. Sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Kalau pakai iman mah enak, mak. Salaki datang bawa duit, temawa duit, alhamdulillah. Matak diaos dina Al-Qur'an.
1: Walau anna ahlal qura
0: ngara ya opatan

Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ke Gusti Allah Subhanahu, la fatahna alaihim barakat, bakal dibukakan pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah, matak nitip di mana beduk geus ditakol azan.

pakai solawat kerinduan. Boleh Bu? Musik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Ma capek tuh ma. Capek tuh. Ya neng nu capek ma. Heuteulnya ma. Alhamdulillah, kemarin saya ngaji ke Pekanbaru, bah. Dikasih teh cai bodas, weh. Alhamdulillah, kaduku dalem mah diberi cai enteh. Minum dulu ya, Bu. Bismillah. Gusti Pak Eko mah begulaan geningan ieu mah. Jauh jeung Alfa meureun nya. Ya sudah, doakeun abi sing sehat, sing berkah usiana. Harusnya hari ini teh ajijah henteu ngaos ka Kuningan, abah. Harusnya hari ini teh ngawas ka Melabuh Aceh, ngan ku sabab unu ngondang. Nyarek naon jojo ka Aceh unu ngondang. Neng tong capek-capek atuh lah kayaknya di amplopan. Hei, najis amplop. Isina nyaho. Sakeudeuh Pak Ekom, ajijah mah tong di amplopan nya, isina ge ulah. Heeh, amun Pak Ekom teu boga ka era kitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Amin. Enggak pakai manajemen, bah. Semenjak di aksi Asia, di Indosiar, di kontrak di Islam itu indah jeung Ustaz Maulana, tah. Anu jamaah, nu kitu, tah. Sekarang dibuatkan di TV One setiap minggu jam 12 siang. Saya takut masuk TV, takut. Emang kunaon sih, neng, kasetrum. Tapi doakan sing janten dayah nu ikhlas. Amin. Enggak pakai manajemen. Ibu mau datang ke rumah saya, boleh. Apa patokannya, neng? Tuh, keluar tol Karawang Timur, arah Syekh Kuro, bah. Taroskeun we rumahna ajijah. Ada rumah 8 tingkat yang mobil 8 siki. Imah orang tukangan imah eta maksudnya. Melohok wae. Mau nelfon SMS boleh. Kalau waktunya kosong, saya sehat, insya Allah dateng. Ngan punten, pemain SMS entong singkat teuing ya, mak. Sok bingung macana. Kadang ayah bah nunga SMS, emmikum. Saya jawab be, walam. Ada lagi yang lebih singkat, pak. Naon cunah as? Jawab belah XL. Apa sih as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Kum salam. Yuk, jangan ngaur. Kita kembali ke lab. Anak buah tukul. Ibu hoyong nyandak buah luhur di luhurin tangkal. Kedangan ge alat. Naon namina ce? Galah, gantar, taraje. Itu bahasa Arab namanya alwasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul, utamina salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji cenah neng, bekel kanggo rumah tangga teh sing janten istri anu soleha. Kadua, wa in amar taha atau atka, apabila disuruh selalu mentaat. Mamah keluar rumah gerai jilbabna, nukitu turutan insya. Jangan masukin laki-laki lain kalau gak ada papa, bisi ayah fitnah. Nuki tuturutan, insya. Masa laki keluar, pamajikan bilu ditukangin. Memuturan, memuturan. OTW, be, OTW. Ayah nuki itu ayah. Mana? Ya Allah, Siti Khadijah. Gulis, benghar. Tapi gak pernah manggil suami namina hungkul. Mad, mad, kadio. Itu. Apa yang dipanggilna? Kanjeng Nabi pangkatna Rasul. Panggil pangkatna. Ya Rasulullah salamun alaik. Rasul pangkatna Nabi. Panggil pangkatna. Ya Nabi Allah salamun. Mentak lamun emak boga salaki. Salakina RT. Panggil pangkatna. Ya T. Salakina RW. Panggil pangkatna. Ya. Enama keur usum lah ajijah mesra teuing ka salaki. Tuh kerame si Ade Astrid. Tumari mamah, tumari mamah.

Gusti mending ngeureuhun. Ya Allah, Bu. Ibu, saur pun ramah mah dicarioskeun Neng, pami engkin rumah tangga entong repok, kedah repok. Naon repok teh di mana keur si Aa ngobrol, si Nengna kedah rep cicing. Lamun si bapakna cicing, Neng mangga sok ek nyarios. Entong lamun pok salina mah rame mah para sia kabeh, leres henteu. Kadua wasyawirhum fil amr, kedah musyawarah tina segala hal. Aya caritana saking tara pernah ngobrol rumah tangga, pamajikan boga anting ngan sabeulah paku. Salakina oge boga sapedah ngan hiji bana ngan sabeulah ban sapedahna. Gagara tara pernah ngobrol cek pamajikan teh karunya salak ke urang arek usaha sapedahna ngan bana ngan sabeulah. Urang jual we atau anting teh sugan mereka beli ban sapeda sabeula. Sarua salaki-laki karunya teuing pamajikan urang boga antingan sabeula. Geus we urang jual sapeda teh sugan we bisa kabeli anting sabeula. Kada tara pernah ngobrol balik di pasar duanana eta meulikeun anting sagede ban sapeda. Ya Allah, tabuk kedahna pentingna musyawarah insya. Khairun nisa in nazarta ilaiha saratka, sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Kadua wa in amartaha atau atka, disuruh selalu mentaati. Nukatilu wa in ghibta anha hafidotka fi malika wa nafsiha, tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirina insya. Pasangan yang soleh-soleha kelak mendapatkan zuriyah yang thayyibah. Amin ya robbal. Atau segimanapun orang tua boga anak penyanyi, emang matak ngomong, Neng, engke lamun emak sakaratul maut pangenyikeun barang tilu lagu we nya Neng. Anu kahiji alamat palsu. Anu kadua sambalado. Wal ieu, semua lagi hoyong dingajikeun kudu jadi anak. Kada saja matak titip ayuh sina ismahu idzaulid, kasih nama anak yang ada artinya, yang ada maknanya. Jangan kayak di Kerawang baku, mentang-mentang banyak pabrik, tutulut mundi kos orang Cina. Siapa nama anaknya Neng? Linglung. Budak teh liur we mah, aya pake celana isukana henteu. Ajija urang mah orang kota meh gaul. Siapa nama anaknya? Hernia. Gusti. Hernia cek orang kota bah, cek orang lembur mah burut. Tapi budak kubal gabel we cacingeun. Tapi jangan so eksklusif ya. Ajija, kita harus Arab ah. Manggil lagi akhi ukti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Kayak bapaknya kegering ngap-ngapan. Papa Ijroil datang. Gue lepak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik. Sok lebetkan ke pangaosan, lebetkan ke pangajian. Insya. Entong sieun mah di Karawang masuk eno protes bang. Ajujah, emang anak orang asup ka pasantren keluar jadi naon sih? Jadi jelema. Pan aku keluar pasantren jadi bebegig. Ibu nanam padi rumput ikut, betul Bu? Nanam rumput padi belum tentu ngikut, leres teh. Tanamkan ilmu agama, dunia bakal nuturkeun, insya. Tong sieun tahadus bini. Ungkur Ajujah ngawas di Cipasung di Tasikmalaya. Kuliah di Al-Azhar Mesir. Tuh di Karawang sawah ngegebiar. Anu saha coba. Ya mahu anu batur. Tong sian ya mak. Cuma anak hoyong mas santren ulahun ku bapana. Pak, ujang hoyong mas santren ya pak. Ulah. Cok urang ulah, ulah. Emang ku non si pak. Lah, balik pas santren paling lagi proyek na proyek tahlil. Proyek tahlil. Kamu malam Jumat ayo cungcuing. Emak terang temanuk cungcuing. Nau namanya dia. Beak, keak, Allahu Akbar, keak. RT sibuk telepon lebe, lebe, siap lebe. Ayah naon teh, eta ayah keak. Isukan anu paeh lebe. Lumayan 7 poe tahlil. Apa kata lebe, bener teh, bias orang yang nge-se'e pukuhannya. Mak, subuh-subuh ayah pisah ngomongkan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Naon cok lebe teh, bener pisah tebakan si RT. Si ngoreng sahamu maut, ih mitohannya selebe pisan. Ya Allah, anak soleh matas pasti pinter, amin Bu. Anak pinter cantang tuh soleh, leres teh. Ya anak soleh mak emak terdamang, abah terdamang, ngabring dibawa ke dokter. Itu budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter. Emak kena batuk pilek unggul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya nih,
ibu bapak sebagai orang tua bisa melikin sawah jeker anak, bisa melikin kebon jeker anak, anak bisa mau melikin sawah jeker kolot, mau boro-boro melikin sawah aja, anturkan gue telu karung bea sabulan sekali ke emah kolot, pernah ente? Iya lo batin telu karung mah, atau kue be kue iraha diantarkan anak. Lebaran setahun sekali mak mudik di Jakarta. Likum, likum, salam mak. Neng boga kue jeker emak, kue non eta neng kue ranginang jeng akar kalapa. Gusti, udah nenek-nenek nggak ada giginya, dikasih akar kalapa. Yang di keeman 40 peting karaka catruk tak akar kalapa. Naon cek indungna teh emang mana boga kue tuh mak. Kolot mah henteu dibade kita deken mental leres bu. Simpen we neng di dapur atau budak tinggal di kadapur mak, tinggal di pandaringan ngajerit tepo pandaringan mak, mak kunaon neng ieu beas mah di loba. Oh nya bapa mana yang ngadesel kunaon sih teu boga beas henteu nya bawa atuh tilu gantang mah tuh kolot urang mah nganterkeun sakeleur leutik ranginang mainna mah ngarampok tilu gantang beas di bawa kolot. Betul betul, perjuangan orang tua luar biasa dek, 9 bulan 10 hari mengandung.

0: Kau mengandung. Eta mengandung lagi. Oh, 11 anak eta. Sebulan dua bulan mabok wae papa. Mama hoyong mah hasem-hasem. Ke heula atuh mah papa dengan heula ucing. Pa, mama hoyong ayun-ayunan atuh pa. Di mana mah? Tuh di luhureun tower. Nya kesetrum mah ceu. Sebulan dua bulan mabok wae, arek ngalahirkeun pilihan cuma dua kalau enggak hidup. Mati, selesai dilahirkan di candak ku bapakna, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Gitu Kang Cilok, padahal bapakna eta. Raja Cilok, meren aja. Mualnya disebut anak tukang Cilok. Sebut lagi anak raja, leres. Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep. Udah nama hidung. Kasep-kasep na iya. Enggak ada tuh orang tua ngejelekin anak. Terus bu, ada juga anak ngejelekin orang tua. Matak punten kata Nabi, celaka, celaka, celaka. Engkau yang masih punya orang tua, tapi tidak bisa masuk surga, lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeng bapak. Sebagai tanda cinta, Ajijah pengen ngasih hadiah. Pengen ada dua, ni, anu ngesewa huntuan, randa dihanta. Kamu ayo, ma, ayo, tah, ayo. Ayo, kamu menang hadiah, ayo, ayo. Ayo, ayo, buru, ayo, kamu menang hadiah. Tak menang hiji, tah. Anu jebab hejo, tah, ayo, mak, tah, ayo. Ayo, ayo, kadia, ayo. Tadi pengker, tah, ayo. Ada, sok kadia, mak, ayo, enggak. Tah, ayah si Andin datang ya. Kadima, mana hiji di tah eta anu jebab hejo? Kadima ayo, hayu hayu. Ada pakendo endom pakendo. Ada pakendo endom pakendo. Nang ning ning nang. Madamang ma menang hiji mah jadi oh, ya si Elsa katinggalin ya. Madamang ma kadima. Ada mana garulisnya? Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok atau keprok? Mata Japati meren dikeprokan. Ma arek mentas. Iya nyekelan, wah yang menipaga. Kadi itu kan saat itu menihalerin ih. Tau nyekelan bujur getek ha. Emang dicemek-cemek. Ma punten, ma sahana mina ma.
1: Ibu Cai.
0: Ibu Cai, ada hayang ngopi awe China gitu. Hayang nginum awe China. China, China, China. Mama orang India merenya. Tuh nyekelan wae, mak nyekelan wae ya. Maca, mak, masa namanya?
1: China. Cai.
0: Macai, emang tara mandi gitu ya. Macai, gaduh putra barahiji, mak.
1: Gaduh tilu.
0: Gaduh tilu, kok mikir heula poho gitu ya. Gaduh putra tilu, gaduh caroge?
1: Hiji atuh.
0: Ya emang hiji. Beraku anak tilu salaki dua eta. Aya kene caroge na mak?
1: Aya.
0: Saha namina?
1: Amsor.
0: Hodah. Baheula mah manggil lagi Aa. Ieu yang eeh. Eta mah puluhan tahun rumah tangga siapa nama suaminya? Amsor. Atuh bapak Amsor, atuh aya mami dendem ka salaki teh. Tuh nyekran we bujur dah. Ada ngelamun aja. Masa hanami nak mak?
2: Rat mita.
0: Aduh, ini rat-rat-rat-ratan. Nyekelannya itu mah ini rat-rat. Mak rat, orang mana mak rat teh?
2: Orang Raja Danu.
0: Raja?
2: Raja Danu.
0: Iya naon lemburna iya.
2: Dukuh dalem iya.
0: Dukuh dalem. Sa sinami kubuna.
2: Duka dah terang.
0: Pencan kenalan merenya. Iya kecamatan non lebet nama
2: Japara.
0: Japara, kabupaten non tuh
2: Kuningan.
0: Provinsi na?
2: Jawa.
0: Provinsi?
2: Jawa Barat.
0: Negara na?
2: Ini.
0: Negara non orang ite.
2: Ini
0: orang Cina iya mah ya. Itu apalin Indonesia iya mah. Coba emak ya. Emak cahaya orang mana?
1: Orang dia.
0: Orang dia. Hebatnya orang dia. Iya naon lemburna iya mak?
1: Raja Danu.
0: Raja Danu. Desa na mak?
1: Desa Raja Danu.
0: Raja Danu. Kecamatan naon tuh?
1: Japara.
0: Kabupaten na?
1: Kuningan.
0: Provinsi na?
1: Jawa Barat.
0: Negara?
1: Indonesia.
0: Gitu. Iya mah negara urang teh heula mak bisi ti Cina. Hayo turutan ke menang hadiahnya. Pancasila. Satu.
2: Dua.
0: Yeah. Kahiji heula teu. Engke karak nu kadua. Dibuka we geus dipaksin. Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Hebat. Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Hebat. Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
0: Ya. Bener, tenang weh, tenang. Opat.
2: Pengadilan agama.
0: Marat hayang kawin dahi. Jeng saha. Yang mentang-mentang ayah lebek. Mena inget pengadilan agama. Mak kadima hayu. Opat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh. Paku.
0: Kerakyatan dipimpin.
1: Kerakyatan pemimpin oleh pekuwu.
0: Hidup kuwu hidup. Ayo meni pabelit eta. Kerakyatan dipimpin oleh
1: kuwu.
0: Angus pakuwu. Angus kita kan lameh tereh ya. Hijudai hayo ke menang hadiah. Lima.
2: Haji ke Mekah.
0: Munga haji ke Mekah. Eta mah rukun Islam. Iya mah Pancasila. Gusti Marat orang kuat digebuk di kemarin. Enggak lah. Macai mah tolong dibawa kuisnya. Mesti aprak-aprakan. Orang kan ke pengajian. Turutan hayo ke menang hadiah. Sholatum.
1: Itu biasa.
0: Tok kali tutupin bisa ragra. Ayo. Sholat.

0: Ini ngalamun wae teh hayu. Linukotitain.
1: Linukotitain.
0: Geus kajen. Ya goromi.
1: Goromi.
0: Hayya manjaana.
1: Hayya manjaana.
0: Manjaana. Coba teh yang ana ya manjaana. Aduh, Pak. Mah teh jimat. Langka eueuh deui. Eceh hoyong teh kenging barokah heuceuh. Mau dapat karomah mau. Kita gak bakal dapat barokah, gak bakal dapat karomah. Arek tanya ka dukun, tanya ka kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu.
1: Yang mana bulak balik weh nyanyi teh. Ma, ya ka dia mana ka dia. Neng mah hayang cerik. Tanya atuh ku emak.
2: Kunaon atuh neng cerik.
0: Katincak puku nyeri. Yang mana sosoloyongan. Wah ya tidak. Ya ayo, ku abis diberi hadiah ka dia mak. Ayo. Macaya hayang nu beureum hayang nu biru.
2: Hayang nu beureum.
0: Kira-kira ku mic dipake naon? Ah, meuli pulsa. Maboga handphone, obogaeun Facebook. Naon ngaran Facebookna, Mak? Oh, nini jendil yahoo.com. Tapi nya mah, heeh, tong kaluar peuting-peuting nya. Paur loba pamuda. Karena mah keur usum tuh ka Cikuda, ka Jatisari, ka Cihuni, ka Jatirasa, pamuda zaman kiwari, nini nini diper. Astagfirullahalazim, teu ngari nini nini acan. Tapi nya mah, tong kaluar peuting-peuting nya. Tong meuli cilok wae. Aing mani buru-buru, sok sing sehat, sing panjang umur. Kajeun batur maot oge mama ulah maot. Sorangan we tapi hari kiamat. Sing sehatnya mak. Ya ngalamun we, emang ngalamun we hayang naon. Hah? Hayang naon?
3: Hayang artos.
0: Udah hayang artos mani blak-blakan. Aing nu beureum hayang nu biru.
3: Beureum.
0: Ma, ma hoyong teu panjang umur.
3: Palai.
0: Palai panjang umur. Hoyong barah ratus tahun.
3: Itu artinya.
0: 200 tahun. Orang mah umat Kanjeng Nabi mah moal jauh usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usiana geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Sapoe deui berarti. Meunang barokah. Ma emot kana teh usia emak sabaraha ayeuna? Ah, 17. Ya pakai legging teh ya. Oh, pakai legging. Tapi nyama tak ya hebat ya Pak Ekom. Selain ngundang Neng Ajijah, isukan emak ya di Indosiar. Setel TV nanya, isukan emak ya di Indosiar jam 12 siang dalam acara patroli. Retewakan menurut ke buser. Mak kadie mak, doa kanggo panganten non doa nak.
2: Ah, teh apa?
0: Non doa nak.
2: Semoga panjang umur. Sehat selalu. Selamat.
0: Selamat. Selamat tahun eta hayu.
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat menempuh hidup baru. Engkulan ka ulang tahun. Emang aya balonan gitu. Ma, Maret boga anak baraha, Ma?
3: 9.
0: Alhamdulillah. Duh, mani gaya Melayu 9 cenah. Gaduh putra itu nyeklan. Wah iya teh cicing heula kita ikin cicing. Gaduh putra bareh hiji mah?
3: Salapa.
0: Ngereuyeuh kene?
3: Iya. Atos teu gaduh.
0: Salat maksudnya salat. Eperak wek ngereuyeuh. Wah. Anak salapa ngereuyeuh kene tos entu cenah. Gaduh caroge mah?
3: Teu.
0: Randa. Pak Kuwu aya randa yeuh. Heeh di data maksudna teh. Mah tos lami jadi randa.
3: Sabar. Duka sabaratnya.
0: Oh, tos lami. Hoyong nikah deh itu?
3: Tuh.
0: Masahan udah ikut, nah tuh. Mak, mak. Ini mah ngobrol lah, ini mah ya. Wartoskan ke jamaah. Rumah tangga teh, kamu ke panganten anyar. Bejakan. Rumah tangga teh, kudu loba nyonyo. Nyonyo.
2: Susu.
0: Allah wakbar. Nyonyo ilmu. Nyonyo susu. Uyuhan aki-aki teka susu nini-nini. Nyonyo o elmu. Meh boga budi pakerti. Nuka dua, rumah tangga kudu apal parduna adus. Ebara hiji pardu adus. Ebara hiji?
3: Lima gitu.
0: Lima? Lo belum batai. Nau nuka hiji nama?
2: Sahadat.
0: Ah, eta mah rukun Islam. Adia, pardo ados aya dua nu kahiji niat, nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ieu Pak Amsar aya kana cara mandi gitu ya. Alhamdulillah. Mak, Kanjeng Nabi lahir di mana, Mak?
3: Di Mekah.
0: Di kurab kana?
2: Di Madinah.
0: Mari marek di mana?
2: Ek di lima luhur.
0: Mama di dieu we lah nya, nu ngagotongna jauh. Ya Allah, kia aja ngaji teh tong nungguan di dinini, geus larunyem. Mumpung masih muda, tenaga masih kenceng, di belah mana pengajian didatengin. Insya, yang terakhir kewajiban orang tua, faliyatazawwaj idza balag, dinikahkeun karena sudah balik. Neng Aa, tunai semua kewajiban orang tua, tinggal kapayun neng sareng Aa minta doa restu tina jenten indung jeung Bapak. Mudah-mudahan orang tua yang masih ada diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Nutos teu aya sok diziarahin makomna, mudah-mudahan makomna sing janten makom raudhah min riyadul jannah. Amin ya robbal alamin. Ajijah izin Abah, tos ti dieu enjing langsung ka Kertajati naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Olohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengawasan yuk, sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kenging ilmu manfaat, hajat orang dikabul, urusan kita dimudahkan, wabil khusus sahibul bait kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Thank you.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

104,5 edukasi dan hiburan. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat banget. Di ngopi. Bersama

Saya kata-kata apapun ku aduh. Tapi sobat bahana harus ingin. Tapi sobat bahana tetap semangat di hari ini. Ayo bangun, berolahraga, dan segera siap untuk aktivitas. Mungkin bila sobat bahana topik ya. Sobat bahana tadi pagi gitu mau cerita

Gimila kese kebahana. Sobat bahana. Di sekitar jalan itu gak terlalu dingin. Tapi tadi pagi sepi sobat. Ada yang lagi gitu bila lihat tadi. Apa mungkin karena hari Senin? Ya sobat bahana. Biasanya bila itu banyak sekali yang banyak sekali yang sekedar cerita. Pagi ini ada sekali sobat bahan. Terus sobat bahan sih ada beberapa bapak-bapak yang memancing biasanya itu malam sobat pan sampai pagi pagi hari masih ada dari ada yang entah itu karena udah janjian sama ikannya keluar jam atau karena memang malas pulang sobat bahaya tuh sobat nah gitu.

telat bekerja atau saja bikin hari esok atau hari hari saja karena banyak kuncinya adalah bangun tidur, ayo berpikir dengan kegiatan yang positif, ayo menjalani pastinya hari akan di sobat Nabila akan kembali. Itu hari ini adalah rahasia HP sekolah. Apakah efektivitas fokus para siswa sih? Atau sobat Bahana pernah nih di rahasia HP? Bila sih pernah ya sobat. Ada yang pernah sekali kak soal teman HP. Waduh itu merasakan rahasia HP di sekolah kalau Bila dulu sobat Bahana zaman SMP. Boleh bawa HP sobat Bahana. Tapi waktu ternyata teman-teman atau sebagian murid saat pelajaran. Nah gitu. Itu ditinggal malah lihat ini di HP. Habis ketahuan sobat Bahana adalah program. Kalau HP itu harus ditutup mulai hari sekolah sampai pulang. Nah, itu kan sobat Bahana gak numpuk atau HP-nya dititip kantin lah, atau HP-nya bawa HP dua lah kayak gitu sobat Bahana. Temuan dulu anak pakai iya sobat Bahana kayak sekarang bandel-bandel gitu. Habis itu sobat Bahana muncul program rahasia gitu nyara seperti rahasia dan lain-lain, tapi yang utama itu rasanya Bila itu kan olahraga ya sobat Bahana. Dari olahraga pulang olahraga kan ada beberapa teman Bila juga gitu dong. Ada sobat Bahana gak ditumpuk sobat gitu. Terus habis itu bingung lah apa yang ditumpuin cari ada ya angin-angin pin ada di atas lemah ada juga yang di pot ada juga yang di dalam bekal sobat Bahana. Wah itu semuanya habis itu habis rahasia nih rahasia kelasnya kan selesai ya, HP-nya disembunyi berkelas tuh untuk pelajaran malah nggak fokus belajar. Ada juga sobat Bahana yang aman-aman. Apanya ditumpuk gitu. Sobat Bahana itu sobat Bahana gitu. Atau gimana? Sisi anak yang sobat Bahana sendiri apakah untuk fokus belajar suangit, efektif. Kadang ada juga salah nggak bersalah atau dia itu tersangka nggak tersangka gitu. Ini HP dia nggak pernah lihat. Ada juga yang makin karena terganggu dengan HP gitu. Oh, sobat. Hari ini ada juga langsung kalau mau ngobrol tungguin nanti jam 8 sobat Pak Gihar.

0: setengah, ya ada waktu setengah dia bagi hari ini
1: sebentar.
0: Intinya gitu. Intinya bila akan bawakan dan gitu. Sapa-sapa lagi. Semuanya selamat. Bagi hari ini memulai hari Senin dengan semua keluh kesah dan harus buat Tuhan hal gitu, awal energi positif, awal energi karena ya sobat itu ada tanggal merah hanya sobat semuanya, jadi hari Rabu ya sobat Tuhan. Hari Rabu ada Adha ya sobat, semuanya sobat banget, cuman energinya untuk kita wardah gitu ya sobat banget. Tapi sebelum itu belajar siswa gitu, tapi menurut sobat banget sendiri ini kan apalagi sobat pelajaran zaman sekarang itu lebih mudah dari aplikasi ataupun bentuk kayak kuis gitu, guru-guru sekarang mudah pakai gitu sobat lembar siswa gitu, karena itu juga ribet, jadi pakai HP mudah. Tapi sebetulnya, nah, beberapa sifat siswa itu dikasih EOD untuk HP. Salah itu sobat. Ada juga guru yang salah apa. Siswa ini sudah memiliki beberapa siswa nih yang tapi malah lihat gitu scroll ataupun live malah. Nah itu sobat warna mah ada beberapa siswa yang menggunakan, ada beberapa siswa yang menggunakan salah, itu akan siswa yang menggunakan. Karena kalau menurut sih meningkatkan fokus atau tidak dari HP gitu, nah khawatir sobat warna kalau aturannya dikurangkan gitu. Nah, itu ya udah fokus kalau di razia, apalagi dengan kata razia gitu sobat siswa udah malah meningkatkan. Tapi kalau menurut sobat Banas kak itu fokus pilih kosong sobat Banas pernah rasakan razia HP waktu sekolah MPK atau malah sekarang SD ada yang gimana? Ada sobat dan belum zamannya HP gitu, zaman HP dibawa ke sekolah SMP dan SMP itu SD dan pengen cepet-cepet SMP biar sekolah bawa HP gitu, waktu SMP sekolahnya HP-nya dikumpul boleh di sekolah gitu. Aduh ini biar HP biar bisa sekolah kan udah SMK biasa aja terus yang HP itu giliran kita udah di fase ada aturan seperti nah perusahaan kan ada yang menang gitu, ada adrenalin sekolah bawa HP gitu SMP selesai gitu. Apa HP itu karena memang minggu itu kelas pelajaran itu, tapi razia itu juga termasuk cara positif. Jadi gimana? Apakah razia HP fokus saat belajar

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: working, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sekolah. Untuk meningkatkan efek. Biar anak

Guruner. Aduh itu bikin kedua marah, mengundang marah ibu guru. Dan satu lagi acara ini sekolah. Sobat buat lain atau sobat ya nih buat sampai tuh setiap hari karena emang badan itu udah jadi hobi malah jadi itu lah biasanya temu satu guru ini tuh bercanda tiba oh guru tim rahasia HP wah tis gitu langsung bertegur sapa lagi wah sobat mana para ibu-ibu dan murid belajar dengan sama dan efektif belajar tesnya dan tujuannya itu anak-anak aja yang banyak ya nangcap SMP memang lagi bisa dipaksa harus nur sobat bang waktu S atau lulus ngenang dulu bandel banget waktu SMP kalau dirasa apa yang disembunyi gitu atau sobat empat nih sembunyi apa nanti pernah sobat tapi rata-rata ya sobat bang kalau nggak di bawah meja pasti di dalam tas bekal di bawah ID di belakang lemari tas lemari angin-angin di pot ataupun di kantin gitu kayak gitu rata atau ada stream nih taruh di top gitu itu kalau orang gantian gitu masuk mah dikasih ke guru oh, HP-nya orang malah kena hukum gitu sama

0: di hari ini untuk pandang lagi ya, penting sekali badan pastinya kita akan ngobrol lagi sampai.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.